0: bagi bohos ni dong. Dong rendi, eh, rendi. Oh.
1: Ah, angkol.
0: Wah, kau ba minang lah kau. Kau kuang ba dua ik bohos. Siki ba kelantau lah mas jantin ya.
1: Ah. Dega una-una.